0: Yeah, surely.
1: Kasama ang paborito niyong pampampagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Joko, Joko, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari, Tari